0: Mayan FM.
1: Kino sagi yena dinka sedi ni tatara Yubwedare entiomasi Emmanuel Olekisemei OPK Leleon
2: Sepa katukulija kigreko nambati atu yankake nyama yen kengamani anasimu inyile lo kile kupuwa kile SMS le Facebook Naigra jukuturu mnyame kenywa tiatu yankake nyama yen
3: Ndugu yanku, etu wakene nijuga lukani lindukuzu wake safari ku
2: Yes, safari.
3: Kenya kerana malam ni yang malu nak.
2: Kita angkara saya angkara najis safari.
3: Yes, safari engko.
2: Yang malam ni safari engko.
3: Yang kita sekarang lagu.
2: Orang kita lelang cakap bang. Tu kerja cuaca
3: engko. Engko jawab. Rasa dari jokowi.
2: Aduh, nak buat.

0: nyumbani na nakusogeni. Para que relan wasagam. Ugri ki jazemu. Talanga iko shongen. Kirenengo. La ba ke gawai. Uri to be gawai. Teke ngara den na safari go.
1: Ndiga ni akuse joge jimru yo malum tara ole munyo.
0: Ole monjo.
1: Kabisa tete ka kenya mayen.
0: Ashole nke grein wakate pa wakine kama joge njita mekenywa tiatu nka kenya mayen.
1: Nka kenya mayen FM. Ale nka kenya mayen.
2: Good morning.
1: Good morning to you.
2: And the Amasia.
0: We.
2: Good morning.
0: Morning, morning, morning.
2: Ega malungannya ay raw raw ya dua sinjang kas nanya ke sedai.
0: Kelna ke ne buah pungkut na sapa.
2: Ini loro ngira kak timak sami ko raw raw ngan jo mara na mure jage era na mure.
1: Amu limu ko na no to nyo haitil to ngan nak na to nyo haiti ne miti.
2: Yo masra wala ngan ya mungkin dimaro mure. Tabala.
0: To nyo haiti. Go belimu na sapa. Maru sina numungo na galimwa ka joketi wore duwe pelo ni pelo
2: rara wejare muru eneji ere raina nejangai neji ere be woi neji na jai dumaro lwanya lai pro muru
0: ayara
1: no ro sheni genti amasi na ga nyorra na kona na ibal
2: ay ye ga le le ru ro rara si ibal ya muru rara rara yo ro na sanse o danga ni jo sanse ay le re si rara ro ko
1: atari
2: Bangi di lele dia nak orang main lo.
1: Eh.
2: Ah, daya nak orang media yang malah nak teman apa nak nunggu ni.
1: Jo.
2: Aduman teman yang itu sana loh yang ni bang rabu suhu.
1: Eh.
2: Kalau mari langkah malah sebel boh kita main lo pergi nak bagi.
1: Mhm.
2: Yang kerja saya mama sampai pergi yang dah kau boleh lupa.
1: Mhm.
2: Mama maya dah loan jadi orang kawan jani.
1: Mhm.
2: Loan di sana kasih.
1: Mhm.
2: Nama mencari yang dah kau beli ni.
1: Mhm.
2: Nama master, nama master itu yang aku boleh jadi. Kamu asalam pak, lagi ni orang di sini kita suri aja, pak. Kita dominya aja, ni mah apa sah, ni yang kaya nak rosak juga.
1: Masholing.
2: Ini lah begini nama yang dah yang kaya.
0: Aiyah, juga pak ni kita mikir ni.
1: Angka kenyang mah iya FM.
0: Iru kesian.
3: Ibu oleh.
1: Ibu oleh.
3: Mama, Junya nanti muru Allah lara India masih.
0: Woi.
3: Ibu oleh.
0: Ibu oleh kenapa kenyang mama Junya?
3: Do nama rumah gula.
1: Eh.
3: Adungan langgang lainnya kau bawa gini di gelar dasar jimba tadi.
1: Jo.
3: Dasar jimba lainnya.
1: Eh.
3: Dasar jimba lah.
1: Yes.
3: Unoji.
1: Uh-huh.
3: Orang jauh nongro kan nai.
1: Uh-huh.
3: Oba bay.
1: Eh.
3: Orang ramu.
1: Uh-huh.
3: Anak-anak bawa gini di gelar dasar nai orang tadi.
1: Jo.
3: Angkang oleh gerung gerigol dasar di jensi.
1: Ah, sih.
3: Ada mahu kan nak baku, nak karon, nak tali.
1: Uh-huh.
3: Onoru.
1: Uh-huh.
3: Perlu yang lejele nesegan dasarnya.
1: Uh-huh.
3: Tadi aku bawa gemeri amali yang dah angkanya nama dia.
1: Ah, sholing.
3: Orang bilal leda masih.
1: Sholing mama Jun.
3: Aiy.
1: Tuli
0: ngaji
1: lora saroji Gen Z.
0: Mhm. Olda saroji Gen Z. Mhm.
1: Yeah.
0: Ndiju
1: Enka Kenya Maya na FM.
4: Eh, sana gwana lang.
1: We.
4: Ba nanga kana.
1: Ibole.
4: Ndiya mazihan.
0: We.
4: Ibole ngana rusha na mbulu.
0: Ibole ngana rusha.
4: Ba radi ala ngandi.
0: Mhm.
4: Ini radio tentang ramuan Malaysia nomor mana je yang mendera, ini yang lebih ajar kena.
0: Ini bala, ini kalau dah nasib.
4: Kalau dah nasib, ada cara dekat kita orang banyak, kaya dia kena buat sendiri orang banyak, nasib orang macam ni.
0: Agar dia nyokap subuh.
4: Hehehe. Kita ada Robi.
1: Asyik dia nyokap Robi pi.
4: Eh.
1: Miki ada nyamali.
4: Eh.
1: Yang kijab agak sabuk.
4: Ya baik.
1: Iya.
4: Oh, apa sebenarnya nama muzium nama apa nama lembaga itu nama lembaga itu nama lembaga apa nama ni?
1: Eh,
4: saya serian tu kan lembaga juga itu nama apa nama ni? Rasa orang tengah ni.
1: Jo.
4: Kalau nak dijaga sabuk ada lagi yang dijaga lagi yang lain ada apa?
1: Hmm.
4: Ajar mulai orang lagi.
1: Eh.
4: Aj, mana yang dijaga? Nama pasar kabut ini.
1: Hmm.
4: Aj, lembaga itu apa?
1: Eh.
4: Kalau macam lama macam mana kalau kalau nak dolly dah ni jasir kan, dah kalau kalau nak usul ni lengan gua jadi nak sikit sahaja.
1: Eh.
4: Ali ni semua ni ni cakap cakap Ali tu, entah Ali ni kijar mana.
1: Eh.
4: Aku tak ada jangan jangan macam ni, tapi beri elem. Mhm. Kalau
1: nak
4: dah nak usul beri elem itu.
1: Eh.
4: Kamu nak ini program yang cara ini yang cara nama yang bangun subuh.
1: Mhm.
4: Awal awal ni rezeki anda aja.
1: Mhm.
4: amadigo di marandagua nadana sinya ngaruma ne jimurunga la gere la marufu ta den jago bolai dai ama ke ande jimuru medina ela ngaruma ne jiba banai sinya ge yero dumo dumo galani ne bar kame sinya ta aji de songa la di de jalo londo bo ani kisin ngana ngaruma ne jisolo bo solira lawo ngo sangu uzo ama ngaruma ne jiba de fuja na lo ndur medina ge yero ge dur dumo ne nade ko mo so ma ga bani laras
1: ashe
4: aja na bo gena ni wa na anda anya anda ngoma na rozo lo ni ni no le go to le je mure se ni rozo na gudirma se lo so so suji na balawa
1: ka sholing
4: wow
0: ay ay rono ji emwe sen kuito nejo najo ke sinyo rono jo tajiri sonko
1: tajiri sonko
0: jugo po gena ni ta me kenyo
1: shi le ga friend le le mo siambo le ye o jo lo go le robbe
0: Oui, kera negere di anaka yesa. E simu na bo pe ngura ke likoje ngoto yesa, solo je ngoto ye Facebook. Pole sana. Kena ina ilam radio. Mna raki ninguno vizuri, aino agar masela mpo. Kena nka matia tu nka kenya maya.
1: Nka kenya maya na FM. Ninyana.
5: Bela wen.
1: Oi.
5: Tuva.
1: Iboling.
5: Ndia masi.
0: Oi.
5: Tuva.
0: Iboling.
5: Mama ringo ira ange wandani.
1: Karibu.
5: Ndanga
1: nani? Asidai pi? Mikiara nyamali. Ikeje nino? Ikeje ayanga kanya nino?
5: Kesudu sinanga kanya ibi mire nyamali.
1: Oho.
5: Na iwo neja. Wala doma doma ulwa mekenywa. Ngara ine no ikiro ndi na roba yalai. Anga ngole rumwe wa ndi na rosei. Anga ngole sonda wa ndi ikiro ndi nilai. Anga ngole besula wa ndi ikiro ngo walai. Ondo yalda rasero bogin
1: ndio
5: erigiro herizi
1: ehe
5: ondo yor molelyan bogin ando inei
1: yes
5: o momalere baranda ngenya mamarizi
1: ehe
5: mama hana ondo yengize hen
1: ashole
5: aye
1: thank you dubengu chagwa bondo ndo ke biblia
0: Iya,
1: kita kau bahbibilia. No serata ini semua.
0: Nasa juga semua serata.
1: Iya.
0: Elengnya.
1: Aduh, bila kau bibilia, najo haya kakak. Kau sakit dua orang halang buat na.
0: Kau dah mengalami dua orang
1: dendam. Iya. Sosial kau rasa dia rasa bibilia. Nyerung kan tak boleh kau kira. Najo kau ini jadi boleh nuiwi najo. Nuiwi bukan najo merah nih musik great.
0: Wah, cebibilia.
1: Mama Yuli nabu gua sahaya.
0: Merah nih musik great. Aya, uliku yeji na lolonga kiri nwa grama sebo kene kama juki njita mekenyo na mama mesha klo Moses Turere Eti mosiru nejoko po kene njita mekenyo tiatua enka kenya Ema yene film, sweli nkaranja na bala Eti mbrona jenol churu nejoko po kene njito amekenyo asani ngoma itai Eti mosiru nelemeka mkene kumekucha ni nwa grama sebo kene kama juki njita mekenyo Keje nko jitona juu ene Facebook
1: Asida yulengi nko jitona jene Facebook mko lengi likili kwa ltungana kwa great hori kili kulenye Ulti ekio bole kushoto nejo good morning tiatu enka kenya maa yene film atumbiru ntaya tuyo subukei Orikarsis nanga, eji mrugwa na jana kipa keri, kijana mtamu good morning kutoka Bungoma Town, na nijitu Dalmas Kanyike, barti eji mrugwa na joe eneshango, Ndukeso Peterson, good morning, my NFM, I am getting you loud and clear, rumiru ntayo tabaraki, eji mrugwa na jana ontolu, na nijitu Osim na melo kashuma mamiti, eji mrugwa na joe olekaito riri, nagari nwa kenge malunga na vogini, juu kinyitoma apera matare, ame nyankaiki na aroke sikara. Honorable Dominic, good morning kutoka usubu kwa irobi, tenebo Simon Simpa wa makala, nijitu mite nkiteshine my NFM, atiwe buye, tenebo Senja Patrick lesenja nejo kama kawaida tena lolda matike dumunyete siri niki njankaya na shei nejo niki tumiti nkiteshine maji nefema ito bila kita na Kenya good morning Amos Letei Pasencha atumiru ndati yu olojani tenebusi ninye Peter Totu nejo tumiti nkiteshine maji nefema jie uwa sotekaji ya doest na gara na inyo ye family ya ipo ken my family ya ili report my brothers na majirani wetu okay Good morning ole magilu onyuki nejerumiri ngiresheni ya maa yenefame tabarakiti kitengela Negeri nwa kutunga na poke nengimiri kituwa marip poke lole shompa Kutunga na poke nwenye ningituwa nyangulo poke ntelulongata It's Peter Teleu nejo good morning Peter Lekshon Teleu temurigwa na jo ole polos Loleti leute masura tukundani kabisa tetu nga kenyama YFM. John Mokoi, good morning. Nejo tabalana matayu wa kisiriani lutungana po wakin wala ini ningitroma inuwa kenkema kutoka irmasai po wakin talulungata ulkulungana po wakila ini ningitrote na Kenya keji ninye Philip Lekuri ya neje tumito yoka ito bragiti mashuru wa iti lembulu ya krashena kira inuwa kenkema ilungana po wakunu ini ngitote na Kenya tenebo sinyori kilikuwa ile Ian Lamu neje tumito yoka ito bragiti yatu inkiteshini ya Magyan FM neje kira inuwa kira masaimu jankema lembulu na Jolo Pinyo Kajiado. Good morning, Jared Ureri Muturetti, Nijerumiro Yogetinya Chichi Secondary School, Tidia Lenyamira County, Evelyn Somoire Louis Ha, Asho, Nejo, good morning, Wazito, Nima Manadubo Yati Nkori Katakajiado County, Nagari Nwaken Kimoromari Lepo Woken, Tenebo Mamai Nanyor, Nkayekai. Good morning, Jospat Esho, Nijerumiro Ngitishenya Mahi, Nafema Jimi, Neji, Enatariore Keteng, Tenebo Sinye Franco, Esmara, Nijerumiro Tati Murugwana John Kareta, Tenebo Tanju, James Kelembu, nejo good morning my NFM na wapata vizuri sana aziwi eleduka kitokle Nairobi nagele na wakenke maldunga na pawakala ni utatana kenyuti mburuguwa na joropariti maro ilupori lebo ngito pamoja na my brothers tanchu ezeki yaloru guli ya kekumu wakere ni wakenke ma tena kenya
0: ashole nkidu wakata pawakana nkama ajuki njitami kenyoto lubo tofoti tofoti nigele razu mingide sheni my NFM
6: Ilomon longa sedini tia tuenka Kenya
7: Eremaya
6: Nila mari Amugi shugunye aida lalagie Nena nabu izodoko ya Emumbalo olomon
8: Mayan FM Ewangan Olo Show
9: Ewangan Olo Show
10: Ininingo engine shirino Mayan FM Te Media Max Waves Downloada ina app tata Pijitu manoto engine shirino Mayan Onkibili nenyana sidan negente sheba Nitu wabili ya mkolongino Inage app nitume yuok tengutoi ormutandao Keji Media Max Waves Itumina app Play Store Arasho App Store Ndownloada rata Pijitu miyuok tepo kiwejiniti Mo sauti Mo you

0: rabaye sana boy yang kagenya tiro ibina bom point ini rana adishana isliga jo lorang kagenya na mayana yang kolonga tata juma ini on tadi ngada tikita mare la pala now do ro le long kali sulo tikita ma oile karibu le maisha on kolonga lomana ma yele fem e belegenya ki yang kana orikoma lio pala na boshi lazimio la moja merade ukombozi alliance. Mwitalele ole kenda olasirani kito glori kioma le jubili tolo mwala ibalina agaro badeko tini karibu lenge maria mwalina agaro shono rikiolo mwale ma UNFM chana kenya kaja nano Steven ule Saringe
1: Steven Saringe

0: silo sinkolesi dolo ngojo eloto erabaki yokona saa yenka kenya tiatua nga kenya mayen po kilongi jumatatu merabaki jumasara monare merosho songone antada kenya ibuitharin tiamasi udhira mara lenga wale magoti Emmanuel Olekisemi
1: janebono nupike ile liona show saita kweni
0: yes dito ni mundu watu wara maasai
1: kabisa
0: naishi torok tiatu lo shule Kenya ere nyamali
1: kabisa
0: problem niki jama mkeji ula sarakali mengurugo tupo kini kiari ama ayuka na wananchi le kawaida ye onano
1: yes
0: kainyone demayo pe kias pe ibori na ishuni naishi torok tolo shule Kenya
1: nito ni ngoma uni oro ato fauti ziru kuleo rejo nejo megere nye bunga kina narata naisho
0: rejo kwa ya of course rejo nyangusi yoko shaka nanyo kato
1: ure lewa
0: ure lewa
1: aisho yo marara de
0: ah kingore da ke yo
1: ne limo lo giri nejo kera lo benye ngo bi ngufu
0: yes
1: pier ni wenge nyo
0: naisho to
1: naisho to rono kte lo shole kenya
0: nito
1: limo na isinyo la rili kai ay ni ngonyo tiki sajo uji ben kejina ay ben ngay kwilel
0: kwilel
1: ne limo nejo le nyamali ni kiar kuro kulo pili siyate la ninja kingore da yo metare naisho na baike na ninyo iti na biashara e naisho
0: tena kata kendi wateno isimu nabu
1: tiyo
0: pekito mwagiata ngamai rajoto oti yungkoto ye Facebook oloti yungkoto ye SMS
1: Yang kakenya Mayan FM.
2: Halo Mayan.
1: Ninyana.
2: Sarawani.
1: Wee.
2: Suba.
1: Ibu oling.
2: Diamo siang.
0: Wee.
2: Suba oling.
0: Ibu oling.
2: Mama Sheila rade mulu na izoi.
1: Karibu oling Mama Sheila.
2: Nado ningora ingigwena.
1: Eh.
2: Nara ra mayolo kala gwe kala unye neji tene ori.
1: Eh.
2: Halo rado ni magi kinto kinto aja marga holding.
1: Ee.
2: Aji aku di sana lu kena jamnya show.
1: Ee.
2: Ita gur mari loro.
1: Jo.
2: Aji aku nih ya di rado yang kau kau holding.
1: Mhm.
2: Amaru dua minggu yang karen negas, dua minggu orang bayar sabu.
1: Mhm.
2: Allah nyasangka ini nih lo kena rau nih kira rau rau nih kira nih kena julu.
1: Ee julu.
2: Nenek kau sa.
1: Ee.
2: Aji awak suruh alai deh ni lo rado bina berlado rungan nak mai, oleh rado rungan ni yul ni rado ni apa deh?
1: Mina yulinya.
2: Aji awak angkai nangkai ya ke yul?
1: Eh.
2: Naga lau ni deh dok nak saya naisho.
1: Eh.
2: Amor deh nak lari gong ni ni mia.
1: Mhm.
2: Mar ni me mia selai gua nak dia ruang kisu.
1: Mhm.
2: Mia selai gong lo ilo dia ruang kisu.
1: Eh.
2: Awa la naye le lo polisi amu ai ende enye ninje.
1: Mhm.
2: Wa mi doldo ya je wo mu rayo ngo.
1: Ta ganye be mi ara la rigo ka sho la igwana.
2: Mi a samu.
1: Eh.
2: Ara be na no ka jo ge yo wo gro bo ni a ge sabu.
1: Le la ga ri nebu.
0: E gre shiri kian.
2: Allah nya san kai ga ma ro i duo na e ri go re ro i na ro ra ngo ro i duo na ge kra ga li gwana bi na ijin.
1: Eh.
2: Adi ya Allah nyasangka yo rado da na rage mi hormor wengi ne.
1: Mm.
2: Yo lo raro do me de na ran ne rumi shundi gumi.
1: Na ya gwang.
2: Na ina ga ya ga lai shage.
1: Ba ga gin de maras yo ga na lo be nyon ko ndai lu ngana li na muru ka na idi mai.
2: Mera na de ma yo amre se barra e I ba ore do njanto mono ye na inje ni ngo ngori na ri na shoka mi shanda wa.
1: Mi shoru.
2: Aga damu roi na nuan kai rage ne gini rongio ta mono ga naisho.
1: Hmm.
2: Allah nya sanga I ne aku konga sa ngiru a ni aria na ishi ne gilem ba I ne ta nyil tu ba a di aga be ne go ngiru a ge ka cho I ga rale ara armor go ga mo anye ge go a ga naisho.
1: Ni ara rawa ye ni ngiru a ge nye.
2: Ya armor go a ngiru a.
1: We.
2: Ah, mana naik deh, na ni jalo jangan jaga dia ruang su emerar yang kain nang kaya gayu.
1: Ninya ye.
2: Oh, naik nang nang nang jo.
1: Hmm.
2: Lasera malu lo shell le mana yang nang nang jo? Ama bilangku ngah, gigi deh mai deh yang kain.
1: Ashe.
2: Eh, nang ro Sheila lah, mana itu?
1: Sheila.
0: Mama Sheila, is not it? Asho lenki, gire ngona rakili kuli nyoti yungkuru ya SMS.
1: Masi, ne balada raba ye ni ajoga ya ramokosu.
0: Kera.
1: Ya uteta hake lawa.
0: Hmm.
1: Jitu hake, meyew lawa ni ari ya naishu.
0: Megre shirikiana.
1: Yes.
0: Kwa hali na mali.
1: Ndeje, nipo ya debe je nyitoma ike nu.
0: Hmm.
1: Ba ina hati ni nagra mera naisho torono.
0: Hmm.
1: Nejo badala nyana hili ningi ngore anaketi ya sebaraini.
0: Hmm.
1: Nekenda ba ashi ang mshugunya dana raya.
0: Rekele kule SMS, na jo morning, as community, maybe we create forums to educate people to stop using illegal alcohol.
1: Mm-hmm.
0: If there are no users,
1: mm-hmm.
0: inaeza isha. itu dari limun karena kakak asam orang jadi sudah yuling.
1: Jadi jangan dengin tengen nyo. Kini dengin tengen.
0: Ai teng, ai ngoruk ulbarasan.
1: Yes.
0: Ai tengen elrungan nak aju. Mesti dah yam dolar dah madara nayau. Enak itu dorang tu lu sulaiman.
1: Bagi mereka nak apa elrungan apa poli poli. Yang ni mesti nushu dia nak apa elrungan ni yulu. Nyeran nyo apa nyonya hari gajah.
0: Kabisa.
1: Oh nyora apa lupa dalan ya. Nah ibu kalau kanak ada market je, pengorian nak apa lah nak dua rugi.
0: Kesa bah, kejar orang kerja Facebook.
1: Kau itu najo ini Facebook lelo kelikun ini jaga abulu tunggu tu ye Facebook. Pegi nih sini je mau ni nye, najo good morning tiada tu yang kakenya ema YNFM. Ekeji Philip Sauli, najo arumi orang itu beragia dia murugan najo enak itu yo pakai, najo ejo bibilia. Tuan dunia darah she ema tu itu kita orgeri lelo kaya. Inceri, embuaru tu enak itu nabi, na awalnya boh kengai. Oita bongo ye nemengen neagukore country entai oita yu licenses oore county na kore county na ndai rai licenses endo jurna elenjosho mendo kikia ku irobie niake iguapa endo juru wanzini weja license
0: yes
1: Ite joni nyolonga nyoji la bahati kayeni kutoka Tanzania ne jore ndo ngesaidia yona elelero tenigwani airo dire kijana ni ajoge metaba le nisho sawa drink water ke ne jo good morning ntia masire ne bo pk arimiro ndaya timu rwana jo ewangan wore de anisho ne me wure de yana ko ba mu erudumu nyanda sati erudumu rota sati wala mayu wiki yare na lusuite niar ne yigen mba ipo kin tetaun yang kopang yes tulimun ini yang kau jenah pun harari kena ikut yang kopeng sejarah domunya dengan anak domunya dah saat ini ikan yang ikut dia tena murguin
0: wow dua terma seke geranga mana nasi mungkin jila lokal lokal sms le facebook nama ilaju kian dua reno kini bintang kibuana
1: kabisa ore ini ini solusia enyamali bokin makie naiperta a community ashe nyamali ningera na nitudua nitisibu aje nyamali na aga sangine ni mia shungu fwa kopeny one ndoki nasisho ne biki lumuni nebu ne biki ngigwane nebu kare ndo naji holistic approach yani mara ngasa si yigwanare nigitum nduat ekila mtu biki yulu wajwa kaya yeti ya nyamali na wale stakeholders involved lunga napo wakano ikiligwani shoreki neme duwane narumo na igwanari kisi ya yanaisho neme paka paa ola igwanani ya kutu yose karini na ame mpako poru minister ya kutu yorpa yeni jode jiriwa yeni jeri ndasari jeri la igwana jeri le lopilisi jeri se nijerike janani jeri mpaka selingin jode jiri mpaka la meraka se ninje mpaka duwe kolorona na ushiwa mera naisho niruri neji mara mugi yola janaisho sisindai mire rara bitu mtume nguruma kai inga mwera asena ishana wena
0: ito ito
1: ure solution natumiti natumu nani nyana idini boyo esia yana ishore lo shule kenya yanka ito kiare kidi mserkali nebe kininche shiria endo kinaji regulation hawa
0: regulation
1: yes na ure regulation ure yana isho trono maruli kia kenya memiridu yana isho trono rom ngore lini kona sabukindu shinari nushibai sabukindu haa Niweke yuko na kutoka bandani, amuzi inelelek, niweje tina ishotorono. Na agera serikali urusa ne rangi demara na ikeni ya shuni beleke nyeta shiki ne naishi ne mitike bunu olushole Kenya. Hodo ndo rulimuro bolo ajure nyamali nikiara. Megura rungwa pe begra agwa mana na iki mboyo. Erake mukatai tiatu olushole Kenya. Ningumu.

0: kabisa mikoro na jetu mbana rekona sai gradi ya kabodo wala ni mwenda kona sai tu yana Kenya sa unwan toi na ashtami na mwenda kanyoro udala ni mwani
1: yes
0: karibu sana toi atua orama te unga so
2: mwana mayan alo
3: hello mayan
2: yes
3: lahe
2: uwe
3: ole
2: so babi
3: nerobe
2: isi de nerobe ole
3: ye
2: ole yoga mayana
3: ake
2: ibai
3: na olo ra yuzo kiti
2: ehe
3: nanga mono ja ambo
2: na
3: chada
2: ga
3: pole yes ega
2: pole
3: ngi nyori take
2: ashe
3: ngolong sapo ko ehe alama yo
2: ehe
3: Debol masa boleh nak rumah saya, nenek. Debol kau ni boleh nak lagi karibu ni orang mari.
2: Ah, showling.
3: Boleh lagi amos saja
2: mungkin. Ah, showling amos.
0: Kabis asholing isi muna kena uyo de narisha ni gira jongwan na songwan olaini mwenta wana sayro ya na Kenya gira kabu na doko ya maya na lo
2: Omami yes
3: Omami
2: Soba Dawdi
3: Yere yere ele
2: yes
3: Oma nyese yere ele
1: Aranga mwa
3: Ekele yena lewa ngasiden
2: Eee
3: Ekele ngasiden juwa ni rusho na deng kolong
1: Yes
3: Eee ku Gila lah jadi nak ulo nak me ye mari nanti.
1: Eh.
3: Adi yang malah dia boleh nak kasih dan.
1: Uh-huh.
3: Adi yang kawan yang tempoh boleh nak bagi nak bagi.
1: Yes.
3: Di sini ko kena majian.
1: Uh-huh.
3: Nama majian, nama menteri siapa yang bagi dia?
1: Uh-huh.
3: Nama majunya.
1: Yes.
3: Nama kanai.
1: Uh-huh.
3: Nama Rebecca di sini lah.
1: Uh-huh.
3: Nanti nama marakon dia kasih dan.
1: Uh-huh.
3: Lebih nak orang aku kenal dengan na, nari dengan na, ayam mana yang terbaik sah, baik dengan apa lah?
0: Asholing.
3: Ayah.
0: Asholing Dawdi. Kabisa ni jadi umbar orang sayur, orang kau rian aja.
1: Kau
0: sedar jual na, orang kiri kau jual leh terbaru bagi orang sayur yang kita sini.
1: Yes.
0: Nah encer eh, Roman Day Bishop Angel Maraswa, Roman Day Bishop Angel Maraswa, yang kau mono ormadita, tekan sa 18 revival, tekan jaro town, yang lagu kau lagi mampili. Ndarikini roi na rati kita mwona apishana wala ba liudu idaru sauni kakenya omeraba kina asa isirendama iriko orei wati mbuku yoyil areto mwono leo usalato jonjere endurufolu nganak endesinya eumata endurufolu pa yanin

0: Kabisa kabisa na jeri mbara kuna sayola ningo ni saa sire na yamala kanyo aratomuni ware kikirado ushulungana de mudi ya musho musho
1: yes
0: na roli nikijoro ya mudi
1: oramat
0: yes ya unwa lingini ya na uloni kitijua rola ingo ni na hara lungana de kwa torono ya uncho yogo la lungani wala ingo ni nare kuna saa hii ena dama maja na
2: hello
3: Allah elangire
2: uwe
3: suba raya nangagin
2: suba di Emmanuel
3: ya magara
1: eo
3: uwa
1: iwa
3: Yer si nyama yana mujara asa nyama yana sore angka sa kedoko.
2: Eh.
3: Ada gara dan kiba ana ge yana nyama yana simla kedo agi gelan manja sungge sebek.
2: Oh kisi mena ibenyo.
3: Ye wa manja banyo sobi babo.
2: Eh
3: eh. Ido kayo anje lane mai na anje na gela sone ngora ge rosi dana.
2: Oke.
3: Ume mujara mari ana Allah he.
2: Ne yado hol.
3: La la kido me ho.
2: Eh eh.
3: Ngirua ido ngirua ne rayen diani.
2: Eh eh.
3: Ne wa ibenyo ngirua Allah he nangiran.
2: Tebi abi.
3: Kaya lebih, saya nak bantu lo.
2: Oh.
3: Airi kalau mau